Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sekarang jujur-jujuran teman berdua, selain ada menu favorit, pasti juga ada menu yang kamu hindarin setiap Idul Adha, ya kan? Ada yang mungkin suka banget sama sate tapi gak kuat makan gulai misalnya karena terlalu santan ya, kebanyakan santan ya guys. Ada juga yang justru paling suka tongseng atau mungkin yang rica-rica karena pedes nampol juga. Kalau aku pribadi tuh, aku suka sate, cuman gak suka lemaknya. Kan biasa kan kalau sate itu kan ada DP lemak kan, dorong sisip lemak biasanya kan. Nah, aku gak suka, dan aku juga gak terlalu suka sate yang polosan gitu. Karena biasa kalau terlalu mau bakar-bakar sate itu kan biasanya jarang ya ada bumbu kacangnya. Ya kan, paling cuma pakai rica apa DP nama itu ya, pokoknya rica empedis. Rica empedis yang cuma rica tok. Nah, aku gak terlalu suka, karena menurut aku sate itu harus banget pakai bumbu kacang. Kalau misalkan di rumah kan kita agak PR ya kalau bikin bumbu kacang ya guys ya. Jadi biasa cuma DP rica dengan DP sate aja gitu. Tapi karena memang aku pecinta banget kacang-kacangan, aku suka banget bumbu kacang. Jadi kayaknya enggak afdol kalau misalkan sate itu enggak ada kacang. Jadi kalau misalkan enggak ada kacangnya itu aku enggak jarang banget kayaknya enggak makan gitu. Tapi kalau menu sate yang jadi favorit aku itu sate apa deh namanya? Sate bal apa? Daging garo, daging balang, apa sih aku lupa ya. Pokoknya cuman yang cuma garo di garo begitu. Baru dia pakai bumbu-bumbu itu enak banget sih. Sama dipakein ditambahin kentang goreng, menurut aku itu yang paling enak sih dari olahan-olahan daging. Aku juga suka tongseng, cuman kalau di rumah aku juga nggak pernah masak tongseng ya kan, jadi agak PR juga mungkin ya masak tongseng ya guys. Kalau misalkan menu di rumah aku tuh paling sering itu sih daging apa namanya aku lupa lagi namanya apa pokoknya itu cuma mau masak biasa begitu karena emang nggak mau yang ribet-ribet aja kita kalau di rumah gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri nih teman berdua, pasti biasanya kadang ya di keluarga itu tuh punya perdebatan-perdebatan sendiri, misalkan tim yang bakar atau mungkin tim yang kuah, tim yang pedes atau yang tim original. Kalau di rumah aku kan emang paling nggak bisa makan. Aku bisa makan pedas tapi orang itu tuh gak bisa yang pedas-pedas banget gitu. Jadi yang paling relatable itu sih biasanya stok daging tuh masih banyak tapi keluarga tuh udah bingung mau dimasak apa lagi. Ujung-ujungnya abon atau mungkin ya goreng biasa ya kan. Bukan tumis sih. Kayak semur daging gitu loh guys. Aku lupa deh namanya apa ya. Daging balanga. Apalah. Susah banget inget-ingetan, inget-ingetin lagi ya, udah menu apa. Pokoknya itulah teman berdua. Karena di rumah aku juga bukan tim yang masaknya yang effort banget. Jadi yang cuman bisa itu aja. Justru kita jarang bikin sate malah. Karena mungkin emang yang gak terlalu suka, terlalu effort juga. Dan apa ya, di keluarga aku juga malas yang ribet-ribet sih. Terampai daging itu biasanya bisa lama banget. Saking gak yang terlalu gimana banget sama daging. Jadi biasanya kalau aku di daging itu aku minta beberapa terang mau ding teman-teman biasa terang bakar-bakar. Bukan bakar juga sih kayak nge-grill. Nah, kalau di grill enak tuh daging-daging begitu. Kalau misalkan mau grill kan pakai bumbu-bumbu, marinasi dan lain-lain kayak itu paling enak sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kamu sendiri apa menu wajib di keluarga kamu yang selalu ada setiap Idul Adha, share ke aku di sini sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: menjadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengan lagu Rindu Temani Aku. And the next one, Teddy Aditya dengan Sombar. And this is Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Juga ya, kan masih ya. Muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma. Rahma 8, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Oh, maksa banget kan kamu,
3: Mas.
2: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nah, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang enggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pamaran sekali.
2: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah, ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
0: Minggu lalu
2: kan baru beli tas.
0: 3 malah.
1: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu.
2: Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

kan ya, sebenarnya proses masak ketika Idul Adha itu juga selalu punya cerita sih, karena ya momennya aja gitu kan, yang menurut aku itu yang gak akan terlupakan gitu. Ada juga yang udah prepare dari pagi, misalkan jam-jam segini tuh udah ada yang marinasi mungkin dagingnya, ada juga ya pembagian tugas juga ketika lagi makan bareng itu kan ada juga kan, ada yang bagian bakar-bakar satenya, ada yang bagian nyipas-nyipasnya, ada yang bagian bikin sambelnya, bagian masak nasi, atau mungkin bagian bawa dessert-dessert gitu teman berdua, atau mungkin yang cuma bagian makannya aja, tapi yang paling semangat banget dateng ya kan. Jadi kita move dulu ke Instagram teman berdua. Kali ini tuh ada high_octa0, katanya menu yang selalu ada dan wajib ada di rumahnya ketika Idul Adha itu adalah dendeng cabai hijau. Aduh enak banget. Kapan ya itu ada di rumah aku ya? Aku juga suka pengen nyoba gitu. Aku pecinta cabai hijau sebenarnya. Nantilah ya, kalau aku bisa masak, kayaknya aku akan bikin juga one day. Terus juga ada Yeni.lindawati, ayam goreng plus sambal goreng ati. Ayam goreng, gimana tuh? Kita kan lagi ngomongin daging maybe ya. Mungkin dia daging ayam ya. Ya udah gak apa-apa, mungkin dia gak terlalu suka daging. Ada kan orang yang gak terlalu suka daging juga teman-teman dua. Ya udah deh. Oke, tadi dendeng, dendeng. Hai Okto, udah request lagunya Mesa Hira di ujung minggu, sama Yeni udah request lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Anyway, teman-teman dua, seru banget sih sebenarnya ya. Ternyata kalau misalkan kita tahu setiap rumah itu punya menu wajib dan juga tradisi Idul Adha yang beda-beda gitu. Dari sate lah, kayak tadi tuh dari dendeng lah, atau mungkin gulai, tongseng gitu kan. Dan semuanya juga punya cerita dan juga rasa khas keluarganya masing-masing. Karena ternyata yang bikin spesial itu tuh bukan cuman makanannya aja, tapi juga momen ngumpul sama kebersamaannya. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi pada prepare untuk masak-masak nanti, untuk ngumpul-ngumpul ya, atau udah pada makan daging aja di pagi hari ini, emang udah ada ya, baru jam 9 pagi ya. Dan ya sudah prepare untuk menikmati waktu sama keluarga, mungkin sama sahabat-sahabatnya, teman berdua ya. Semoga Idul Adha tahun ini penuh berkah dan kebahagiaan. Kita langsung aja puterin lagunya Damai Sahira dengan Di Ujung Minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

lagi pada rame dibahas teman Pro 2. Ini juga lagi, aku juga baru beberapa kali, udah beberapa kali ngeliatin berita ini ya di TikTok, di Instagram juga lagi banyak dibahas juga ini teman Pro 2. Ada selebgram dan juga anak bupati di Rio yang positif narkoba setelah penggerbekan tempat hiburan malam. Jadi selebgram inisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya seperti ganja dan juga etomidate sama belasan orang lainnya. Dan itu tuh sekitar, kejadiannya sekitar jam 2 pagi ya. Di hari Minggu kemarin, tim menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di salah satu ruangan tempat hiburan malam. Jadi dari temuan ini tuh polisi terus mengajukan asesmen terpadu ke BNN Kota Pekanbaru untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Jadi secara spesifik, Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Wawan juga menambahkan detail tentang beberapa individu yang diamankan. Selebgram Esa diketahui juga mengkonsumsi alkohol selain narkoba juga. Dan hasil asesmen BNN Kota Pekanbaru menetapkan kalau FTR ya sebagai pemilik barang bukti dan bakal dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Sedangkan MAY dikategorikan sebagai pengguna berat dan direkomendasikan untuk menjalani rawat inap selama 3 bulan.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

makin banyak aja ide orang-orang untuk peredaran narkoba ya tempat dua. Kayaknya ada di inilah yang emang nggak di luar nalar kita, yang emang nggak kepikiran kok bisa ya mereka nyimpannya di situ, kok bisa kepikiran gitu. Direktorat Research Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 107,17 gram yang disembunyikan di dalam drum pakan ikan di kawasan Kota Tangerang Banten. Jadi mereka tuh menangkap dua orang dalam pengungkapan yang dilakukan.

Dan petugas bergerak cepat lah untuk melakukan pengembangan di kediaman AAU di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Di lokasi kedua, polisi menemukan modus operasi tersangka yang menyembunyikan narkotika di dalam drum pakan ikan. Jadi secara keseluruhan, total barang bukti ganja yang berhasil disita dari kedua tersangka itu mencapai 107,17 gram.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kasih tentang kreativitas orang-orang untuk menyelundupkan narkoba ya teman Pradua. Ini tuh ada satu vape narkoba yang ditemukan dalam roti, bayangin. Jadi satuan research narkoba Polrestabes Medan ya berhasil membongkar modus baru peredaran narkoba yang melibatkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi pelaku yang diketahui jebolan Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN berinisial FIS ini diringkus petugas lantaran kedapatan menguasai rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkoba. Uniknya, untuk mengelabui petugas, pelaku nekat menyembunyikan barang haram ini tuh di dalam tumpukan roti tawar. Jadi warga di sekitar rumah kos pelaku yang ada di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, ini emang udah menaruh curiga sama aktivitas FIS ini yang selalu menerima paket kiriman misterius. Dan untuk menindaklanjuti laporan ini, petugas tuh langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Dan petugas mendapati FIS itu baru aja tiba di kosannya dengan membawa sebungkus roti tawar. Tapi kejelian petugas melihat kemasan roti yang udah gak wajar ya kelihatannya dan juga mencurigakan ini berbuah hasil. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, cairan vape bermerek Pahlawan Super ini positif mengandung zat berbahaya. Dan teman berdua, penangkapan ini juga merupakan respon mereka sendiri, petugas ya, atas informasi juga dari masyarakat. Dan sampai saat ini pihak kepolisian itu masih melakukan pemeriksaan intensif ke oknum ASN muda ini. Polisi juga saat ini mendalami apakah peran FPS ini merupakan pengguna aktif atau justru bagian dari jaringan pengedar vape narkoba di Kota Medan. Waduh, dari tadi kita ngomongin tentang narkoba nih teman berdua. Sayang banget ya, ini justru yang aku lihat dari tiga informasi tadi itu anak-anak muda semua gitu, umurnya tuh masih under 30. Masih yang kayak 25, 26, 27, sayang banget sih. Apalagi dengan mereka yang sudah dapetin karir yang bagus ya. I mean kayak yang ini nih kan dia dari jalur yang lumayan ketat juga, IPDN gitu. Terus akhirnya bisa di posisi ini, sayang banget sih harus hancur karirnya cuman karena barang-barang terlarang kayak gini teman berdua. Semoga kita dijauhkan ya. Anak-anak muda juga dijauhkan, generasi muda kita ini dijauhkan dari hal-hal seperti ini teman berdua. Anyway, ini informasi terakhir untuk hari ini. Sekarang tuh udah di jam 9:50 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Pro 2 lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus, kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana, masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produ FM.

Kamu dengerin lagunya Post Malone, Semikal, Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang nih. Ketemu lagi barengan dengan Saleh untuk hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Sekarang kita ada di Pro 2 Request. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen diputerin lagunya, langsung aja ke Instagram kita di @pro2_gorontalo, di WhatsApp juga boleh 08 11 43 2 3 kali, atau di telepon aja langsung 08 12 15 9 24.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung aja bacain yang sudah berhasil request-requestan di pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang belum sempat coret-coret, langsung aja dicoret lewat WhatsApp atau juga lewat Instagram. Telepon juga boleh ya, teman Pro 2. Yang pasti ikutin formatnya kalau misalnya lewat chattingan, oke? Okay? Selamat pagi buat yang udah pada ikutan di Insta dulu aku bacain ya. Kirana Dewi katanya dia mau dengerin lagunya Mesa Hira, Kak. Makasih. Mesa yang mana ya? Next lagi teman Pro 2, aku punya Aprianti Sahid. Katanya dia mau request lagunya siapa nih? Mesa Hira yang merindu lagi. Oke, ikutan itu aja ya. Buat yang udah pada request tadi. And then ada Wear FM, Vanessa Z featuring Roni Parolian takkan terulang, and then the Tania Yasika, pagi Kak, pagi juga, request lagunya Merindu Lagi by Mesa Hira dong, thank you. Ada Vanessa Sense juga, halo Kak, request lagunya takkan terulang, Vanessa Z, Roni Parolian, oke, okay, udah masuk antrian, terima kasih. Ada Putra apa Putri nih? PTR Nabita, pagi Kak, pagi juga, izin request lagunya takkan terulang, Vanessa Z dan Roni Parolian, thank you. Next teman Pro 2, kita ke WhatsApp dulu. Selamat pagi buat 0852785730 sekian. Selamat pagi buat nama Nazwa Savana di Sumatera Utara. Jauh banget. Request lagunya Sabrina Leanor yang haha semangat terus on airnya. Terima kasih kakak. Oke, kalau gitu langsung aja kita puterin 3 lagu yang sudah berhasil di request. Ini dia lagunya.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi Green Music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu, yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Walah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan, dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Balik lagi teman Pro 2 untuk bacain yang sudah berhasil request di Pro 2 request untuk siang hari ini. Selamat pagi buat selamat siang buat Yen Lili Lindawati ya. Siangga request sembutan baku dari Fajar Nur ya, makasih. Oke, okay, thank you. Aun Gen Lin request Mesahira di ujung minggu tadi sudah main yang mana tuh? Jadi request aja yang lain ya. Merindu lagi. Iya, yang itu udah main merindu lagi ya Mesahira. Oke. Okay? Next ada PCV, kata dia mau dengerin lagunya Bahagia Lagi dari PC Kuta. Oke, okay, thank you, lagunya masuk. Next ada Hetty Junita, katanya mau request Bahagia Lagi dari Pica Kota. Harus diputerin ya kakak. Oke, okay, sabar ya. Next lagi, Sals, halo Kak An, mau request lagunya Acunya, Salma Salsabil. Makasih, mohon maaf ya, Acunya gak bisa kita playkan ya. Next ada Ike 1212, siangka izin request lagunya Mesahira di ujung minggu, makasih kak udah main tadi Mesahiranya. Feisha 746 izin request Mesahira juga, terima kasih udah. Eslinda 2172, hola kak, hola juga, izin request lagunya Bahagia Lagi PJ Kota ya, makasih, ditungguin lagunya. Ada juga lagu yang sama, Stay Cua, itu katanya mau Bahagia Lagi dari PJ Kota dong kak, thank you. Next ada Yahoo's, hai bang, hai juga, mau request lagunya lagunya Bali Bahagia Lagi. Oh, Bali Bahagia Lagi, oke deh, PC Kota ya, edisi galau bahagia vibes gitu. Thank you bang, thank you juga buat kamu, ditungguin aja lagunya. And next, teman Pro 2, Carmelita juga katanya dia mau dengerin lagunya Fajar Nur yang sembutan paku. Oke, lagunya udah masuk. Next lagi ada Zania, izin request lagunya Cegil Nabila Takia dan Jaga Terasa Samuel Cipta. Terima kasih. Satu aja ya. Gue puterin yang Cegil ya. Kan Nabila belum main ya. Iya benar belum main. Ya udah langsung aja. Udah tiga nih kayaknya. Fajar Nur, Pijak Kota sama Nabila Takia. Ini dia lagunya.

Oke, ketemu berdua 92,4 berdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Hujan lagi, hujan lagi. Kenapa sih kalau setiap siaran itu pasti bakalan turun hujan, alias rezeki. Ini ya namanya hujan, teman berdua, rezeki ya. Tapi kalau terlalu berlebihan, ya berarti jadi musibah dong, banjir gitu kan. Kita langsung aja ke requestan teman-teman nih. Selamat siang buat Rahma Abdul 16, katanya siang kasih yang juga mau dengerin lagunya BTS Like Animals. Kalau enggak ada swim aja. Terima kasih yang lebih fresh. Swim aja ya. Oke. Okay. Next lagi Regang Letisa katanya dia mau dengerin lagunya Bahagia Lagi dari PJ Kota, itu kayaknya udah tadi main ya. Next lagi ada He Happy Mood. Katanya request lagunya Bahagia Lagi dari PJ Kota. Udah juga diputerin. Ada Veronica Manurung, katanya Ibang hai juga request Bahagia PJ Kota. Ini rata-rata semuanya sama ya. Ada Cheryl Regina, Takkan Terulang, Vanessa Z, Roni Parulian, terima kasih. Dan buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung lagi, silakan aja, masih ada berapa menit ya? Enggak satu jaman sih, tinggal 50-an kurang ya, teman berdua ya. Aku tungguin ya, lewat WhatsApp di mana lagi ya? Insta juga boleh, atau juga telepon aja langsung nih teman berdua. Buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung di siang hari ini, ada siapa lagi? Ini baru aku refresh nih, udah masuk lagi nih teman berdua. Yang mana ya sampai tadi? Ini udah, oh ke bawah dianya. Ini. Ini sudah juga. Ini tadi udah ya Cheryl Regina mau request Takkan Terulang udah. Oh ini belum. Belum dibacain. Oke, okay. Ada My Radio katanya siang Kak Ijin request pura-pura dari Leo Drama. Kasih, tungguin ya. Ntar dulu biar enggak lupa. Langsung aja dicari ya. Leo Dra. Pura. Oke, okay, baik. Sudah masuk playlist. Next lagi. Ada enggak sih yang belum keputar? Puri R25. Misaira udah. Wasmi Kamaleng PJ Kota udah. Anissa Fitri Hacu bahasa sama Kak, thanks. Itu enggak bisa main, sorry. Salmin Gorontalo juga, Cus Salma Salsabil enggak bisa. Boleh Salma yang lain ya. Agak-agak eksplisit juga sih sebenarnya. Tata Maharani request lagunya Cegil sudah diputerin tadi. Oke. Okay? Buat yang lain yang belum sempat requestan, langsung aja aku tungguin sampai nanti di jam 12 kurang. Ini dia lagunya. Swim, waterfall in all your skin. Swim, swim.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: in me.
1: 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan di sini. Kita bacain lagi untuk yang udah pada request. Selamat siang buat Devivi, katanya dia mau request lagunya Rimaldi yang Something About You. Something About You. Okay, ditungguin aja lagunya. Next lagi teman Pro 2 ada Akbar Galuh, katanya dia mau request lagunya Tiara Andini yang Aduh Bola Mata. Aduh Bola Mata. Okay, boleh. Tungguin ya. Next lagi teman Pro 2 ada Azkaira Rustianto, katanya mau request lagunya Dua Lipa yang Prisoner sama si Miley Cyrus. Selamat siang aja buat kan. Thank you buat kamu yang sudah pada request. Aku bacain lagi yang selanjutnya nih teman Pro 2. Selamat siang buat siapa tadi? After yang udah request lagunya Dua Lipa, ada Farisa Naura, Cekil Nabila Takia, tadi udah main, Diana Anjar, Acu, Salma Sasabila, Kamakasi, itu gak bisa main, ada Abel Hiri, Mesero udah main, ada Sari Wangi, Sari Anggi ya, iya benar-benar. Halo Kak, izin request Bahagia Lagi by Pici Kota, lagunya udah main-main ya, nanti request aja yang lain, masih ada sedikit waktu, jadi buruan sebelum jam 12 siang, oke? Okay?

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk, cerita lo kapal. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
0: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kak, monyetnya lucu banget. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Ini bukan monyet, Bu, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station. 1, 2, 3.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Baik teman Pro 2, tepat di pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

self-adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas.

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: RRI mempersembahkan

tapi kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari Kabupaten Dompu NTB. Ini kayaknya mulai nunjukin taringnya soal koperasi Desa Merah Putih ya. Gorontalo juga lagi pada mulai membangun itu ya. Jadi kalau udah kelihatan yang namanya ada gedung yang merah putih, terus tulisannya koperasi gitu ya. Ya udah itu KPMD dianya, KDMP gitu ya. Nah, sebanyak 30 koperasi nih teman Pro 2 udah siap jalanin usaha after ngerampungin rapat anggota tahunan. Dari Kepala Dinas Koperasi setempat, Wayono, bilang RAT ini juga penting banget buat evaluasi program kerja sekaligus nyusun agenda tahun depan. Dan di sana itu total ada 81 KDMP ya di Dompu, dan yang udah dilaksanakan itu RAT-nya nyampe lebih dari 70%. Jadi capaian ini bikin Dompu jadi salah satu daerah dengan progres RAT yang paling gacor sih sebenarnya ya. Jadi target nasionalnya sih 8.000 KDMP di seluruh Indonesia. Waduh, harus punya gerai. Dompu juga masih berjuang ngatasin kendala lahan. Soalnya nggak semua desa punya aset sendiri ya, tapi katanya mereka optimis. Tahap berikutnya mereka bisa optimalin sisa KDMP yang belum kebangun. Pokoknya koperasi udah siap, tinggal gebuk aja, oke? Nah ini baru mantep nih ya, koperasi udah pada aktif, usaha jalan, gerai proses. Dompu juga bisa jadi contoh buat daerah lain, jangan sampai cuma rame di atas kertas doang, oke?

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi

Kamu dengerin lagunya Rebel featuring Sadie Jane, teman Pro 2, dengan singlenya Hurts Like Hell. Sekarang udah pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya aku updatein kabar terbaru dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Spesial banget untuk euforia ya, jelang Piala Dunia 2026. So buat kamu yang penasaran nih, ada kabar dari Selandia Baru, dan juga aku mau ngupdatein kabar dari FIFA juga yang katanya sih udah resmi ngerilis daftar tempat base camp buat Piala Dunia 2026. Pengen tahu nih guys? Stay tune aja, dikit lagi buat kamu informasinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: No, I can't take one more step towards you.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kabar terbaru dari dunia Piala Dunia 2026. Ini on the way ya, masih dalam perjalanan yang kayaknya gak bakalan berasa lagi, bakalan hadir di hadapan kita dan di telinga kita. Nah, Selandia Baru nih teman Pro 2, finally balik lagi ke Piala Dunia 2026 after absen sejak 2010. Nah, ini jadi penampilan ketiga mereka di ajang sepak bola terbesar, guys. Sayangnya lagi, sejauh ini All Whites ini belum pernah sekalipun ngerasain kemenangan di putaran final ya. Jadi prestasi terbaik mereka cuma bisa nahan imbang 3 lawan di fase grup edisi tahun berapa ya? 2010 kalau gak salah. Nah, di kualifikasi Oceania juga mereka emang jago kandang sendiri sih sebenarnya ya. Chris Wood dan kawan-kawan sapu bersih 5 pertandingan tanpa kekalahan. Nyetakin 29 gol dan cuman kebobolan sekali aja. Wood sendiri jadi mesin gol ya dengan koleksi 9 gol. Pelatih Darren Bazley ini juga punya andil besar karena dia ini udah ngebina banyak pemain senior dari tim junior. Tapi di Piala Dunia nanti mereka satu grup sama Iran, Mesir, dan Belgia. Grup yang lumayan berat ini, apalagi buat tim yang belum pernah win-win gitu ya, atau menang gitu kan. Andalan mereka ini ada di fisik dan juga kompaknya mereka. Tapi kreativitas jadi kelemahan lawan tim-tim Eropa sih sebenarnya. Chris Wood ini jadi tumpuan ya, ditemanin sama bek muda Vince Herman yang dapat penghargaan pemain muda terbaik OFC 2024. Selain dia baru balik, tapi grupnya sadis. Targetnya mungkin cuman nyetak gol atau juga nahan seri gitu kan. Tapi siapa tahu ada kejutan ya. Doain aja biar gak jadi bulan-bulanan nantinya.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010 BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: HP zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil.
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

dengerin lagunya Cassandra, teman perdua dengan Terbelah 7. Pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar terbaru dari FIFA yang resmi ngerilis daftar tempat base camp buat Piala Dunia 2026, guys. Total ada 48 negara peserta udah pada milih rumah kedua mereka selama turnamen. Jadi lokasi ini bakalan dipakai buat latihan, istirahat, sampai persiapan pertandingan. Dan menariknya lagi, 7 negara milih markas di Meksiko, 2 negara di Kanada, termasuk tuan rumah Kanada dan juga Panama. Dan sisanya, 39 negara itu milih di Amerika Serikat. Nah yang serunya nih, beberapa tim ini pilih base camp yang unik-unik. Contohnya Iran yang malah milih latihan di Tijuana, Meksiko, alias beda negara sama lokasi pertandingan mereka. Begitu juga Korea Selatan dan juga Kolombia yang juga milih Meksiko sebagai markas. Sementara itu tim-tim besar kayak Brazil, Argentina, Inggris, Jerman, dan Prancis itu milih berbagai kota di Amerika Serikat. Bahkan ada yang base camp di kampus universitas kayak Wake Forest, Jerman gitu ya. Dan juga ada Baylor School, Spanyol. Dan proses pemilihan base camp ini juga udah berlangsung lama sih, sejak 2024. Dan tiap tim milih lebih dari 60 opsi ya. Tapi satu yang bikin kita penasaran nih, mana base campnya Timnas Indonesia? Bentar. Kita emang lolos ya? Paling gak kita bisa iri dulu ya, lihat daftar tim lain. Yang penting Piala Dunia 2026 makin dekat dan siap digelar di 11 Juni sampai dengan 19 Juli nanti. Buset aja sih sebenarnya ya, Iran base campnya di Meksiko, tapi mainnya di Amerika Serikat. Kocak juga sih sebenarnya ya. Sementara kita di rumah aja sambil nonton TV, lebih parah lagi ya. Tim favorit kamu base campnya di mana nih, teman berdua?

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Oke, teman pro 2, tadi sudah aku updatein kabar dari Piala Dunia ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen kabar terupdate lainnya, teman pro 2 tungguin di Pro 2 Sport Special Piala Dunia 2026 nih teman pro 2. Dan kalau misalnya kamu pengen request-request juga, ikutan yang namanya topik-topik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Sekarang aku punya kabar nih dari NASA ya. Pasti kan tahu NASA ya, yang sering terbang-terbang keluar angkasa gitu. Juga aku punya kabar dari siapa lagi ya, kasih tahu nggak ya, film asli Korea Selatan, The Round Up 5. Kabarnya seperti apa? Dikit lagi bakal aku bocorin buat kamu. Stay tune.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar terbaru dari NASA nih teman, Pro 2 bakalan ngumumin perkembangan terbaru misi Artemis 3 yang termasuk kenalin para astronot yang bakalan bertugas terbang keluar angkasa gitu ya. Kalau kamu percaya ya. Jadi pengumuman ini juga dijadwalin siaran langsung di tanggal 9 Juni 2026 di Johnson Space Center Houston. Nah, misi ini juga penting banget nih teman Pro 2 karena jadi bagian krusial program eksplorasi bulan dan juga persiapan buat terbang ke Mars. Nah, keempat astronot Artemis 3 ini itu bakalan diluncurin pada pakai roket yang namanya Space Launch System dan juga wahana Orion dari Kennedy Space Center. Dan misi ini juga bakalan nguji kemampuan manuver pertemuan dan juga docking antara Orion sama sistem pendaratan manusia komersial. Teknologi ini kunci buat ngirim astronot dari orbit bulan ke permukaannya. Selain itu juga Artemis 3 juga itu diharapin bisa ngebuka peluang eksplorasi ilmiah dan manfaat ekonomi. Ini semua bagian dari upaya NASA membangun kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan. Roket SLS dan juga Orion ini sendiri itu digarap sama konsorsium perusahaan kedirgantaraan dengan Lockheed Martin sebagai kontraktor utama. Wah, kayaknya bulan bakalan rame lagi teman Pro 2. Emangnya sepi ya kemarin? Ya emang. Semoga misi Artemis 3 ini sukses dan kita bisa lihat pendaratan manusia di bulan secara langsung lagi after berapa dekade ya? Kan terakhir bulannya itu si Armstrong ya, Neil Armstrong. Tapi sekarang udah handphone tipis-tipis banget, baru aja dimulai. Siapa tahu suatu saat kita bisa liburan ke sana. Ya, suatu saat, oke?

0: asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, Tomang Pro 2, Astrid featuring Anji dengan singlenya Hari Bahagia sudah ngebawa kita pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Kabar terbaru dari film Mangsi Korea Selatan, The Round of Five, resmi mulai syuting di 24 Mei kemarin. Kabar ini diumumin 27 Mei kemarin juga, bareng sama konfirmasi jajaran pemainnya. Serial ini dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang di Korea Selatan dengan cerita detektif Masuk Do yang hajar habis organisasi kriminal. Kirim sini dong di Indonesia. Jadi di film kelima ini karakter Masuk Do ini naik pangkat jadi kepala tim unit investigasi kejahatan besar ya. Jadi si Madong ini balik lagi sebagai pemeran utama sekaligus ikut nulis naskah dan juga produksi. Nah kali ini dia bakalan berhadapan sama musuh baru bernama Lee Kang Tae. Jadi dalam kriminal paling berbahaya di seri ini. Si Lee ini diperanin sama aktor Kim Jae Yong. Pemain baru lain yang ikut meramaikan adalah Se Hyun Wo, Lee Hak Jo, Bae Yun Jin, dan juga Kim Min Ho. Wih, pasti kenal yang satu itu ya. Sutradara film keempat juga bakal pegang kursi penyutradaraan untuk film kelima. Dengan skala yang lebih besar dan aksi yang lebih intens, The Round of Five ini juga dijamin bikin penggemar franchise ini makin gak sabar. Syuting udah jalan, jadi siap-siap aja nonton Madong Shock babak belur lagi. Jadi si Madong ini petinju legendaris balik lagi tahun kedua. Siapa yang gak sabar lihat aksi barunya ngebongkar kejahatan? Ayo ngaku, nonton yang namanya film The Round Up 5. Yaudah deh teman berdua, 5-2 sekarang ya. Kayaknya gak bisa lama-lama lagi untuk temenin kamu di sini. Nanti di jam 3 bakalan ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Aan selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kalian semua teman berdua yang sedang mendengarkan Pro DFM Gorontalo di sore hari ini pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di hari Kamis ya teman berdua, tanggal 28 Mei 2026 sudah bersama dengan Dodi Paneo seperti biasa. Bertugas hadir di ruang dengar kamu sampai 4 jam ke depan nih teman berdua ya. Dan untuk informasi pertama nih untuk Java Jazz Festival 2026 yang bakal digelar di Nice Peak 2 Jakarta Utara, yang nanti itu akan diselenggarakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei ya 2026, yang mana latihan ini akan menjadi pagelaran ke-21 kali dari festival musik jazz terkemuka di Indonesia ini nih teman berdua ya. Jadi tahun ini akan menggandeng ada John Bastid, ada Ella May, Wave to Earth sampai dengan Daniel Caesar sebagai penampil utama dalam special show-nya nih teman-teman berdua ya. Nah, hari pertama JFF 2026 itu akan diramaikan sama belasan penyanyi lokal sampai dengan internasional. John Bastid ini akan tampil dalam special show hari pertama ya pada hari Jumat besok tanggal 29. Selain John Bastid, hari pertama juga akan diramaikan sama sejumlah musisi internasional ternama seperti kayak Incognito. Wih keren, ada Lisa Simeon Quartet nih teman-teman berdua, dan juga The Sacred Soul. Nanti untuk musisi ternama Indonesia itu ada Mahalini, ada Ruth Sahanaya, Ran, sampai dengan Yovie Widianto ya, yang akan membuka hari pertama juga di perhelatan jazz ternama tersebut di Indonesia nih. Nah, pada hari kedua, di hari Sabtu, JJF 2026 atau Java Jazz Festival nih teman-teman berdua, itu akan menampilkan Wave to Earth dan Ella May dalam special show hari kedua. Nantinya juga akan menjadi kolaborasi bagi penikmat lagu jazz indie bercampur genre modern R&B nih teman-teman berdua ya. Jadi sederet musisi ternama seperti kayak Dave Coase dan Frank Summershorn, ada Citrus Sun sampai dengan Frank McComb. Ini akan meramaikan hari kedua JJF 2026 atau Java Jazz Festival 2026 ya. Ada LMK All Stars yang juga bakal tampil membawakan lagu-lagu legendaris dari band soul ternama Earth, Wind and Fire nih teman-teman berdua di hari kedua JJF 2026. Nah, hari kedua JJF 2026 ini juga akan diramaikan musisi ternama Indonesia mulai dari Andin, Cakrakan, Ziva Magnolia sampai dengan band jazz legendaris Mocha. Nah, ini keren banget nih teman-teman berdua ya. Jadi akan ditutup juga dengan penampilan Daniel Caesar dalam special show di hari terakhir ya, hari Minggu tanggal 31. Yang akan menampilkan musisi terkenal asal Jepang juga ada Nico Nico Tantan. Ini namanya Nico Nico Tantan. Selain itu juga musisi internasional lain seperti kayak Mike Del Ferro, ada Robert Swing, Close Counters, sampai dengan Camareta, Florianopolis juga akan meramaikan hari terakhir di JJF 2026 nih tahun kedua ya. Ada juga sederet musisi ternama Indonesia seperti kayak Slang, Malik and the Essentials, Yura Yunita, Sandi Sandoro, sampai dengan Yunisara yang juga akan tampil menutup perhelatan Java Jazz Festival 2026 ini nih teman-teman berdua.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantaziruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Forbes Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu.
1: Jadi
3: ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi itu adalah bagian dari dialektika, meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya,
3: gitu.
1: Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Tidak bisa tak salah sadigi kan?
4: Iya.

94 Road FM, teman terbaik kamu. Bersabarlah dari Indra Sinaga nih, tahun kedua ya. Single yang dirilis di tahun 2024. Temenin kita di pukul 15:52 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir nih, tahun kedua. Dari bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, ini menyebabkan 4 desa terdampak serta seorang warga dilaporkan hanyut nih. Ada satu korban yang sempat hanyut dan terbawa material longsor hingga ke laut, dan alhamdulillah korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Kata Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango, Ahrilion Babiongo, dalam keterangannya. Gitu ya namanya ya. Nah, lanjut, bencana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 kemarin akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone Bolango sampai dengan memicu pergerakan tanah dan luapan air yang berdampak pada pemukiman warga nih, turun kedua. Jadi puncaknya terjadi pada pukul 22.00 WITA. Terjadilah banjir bandang dan longsoran yang meredam permukiman warga, kata Pak, siapa tadi namanya? Pak Ahril Yohan. Iya benar, ini turun kedua. Itu Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango. Nah, selanjutnya akibat kejadian itu BPBD mencatat setidaknya ada 35 unit rumah terendam banjir, termasuk satu rumah warga yang hancur total setelah terbawa arus banjir di tahun kedua. Nah, saat ini seluruh anggota keluarga korban beserta dengan warga yang terdampak lainnya yang berjumlah 35 kakak atau 105 jiwa telah dievakuasi ke lokasi pengungsian yang berpusat di Dusun 3 desa setempat di tahun kedua. BPBD ini mencatat banjir dan longsor terjadi di 4 desa, yaitu Desa Muara Bone terdampak 50 jiwa, ada Desa Moodulio ada 97 jiwa, dan kemudian Desa Taludaa ada 100 jiwa, dan Desa Masiaga ada 10 jiwa yang terdampak nih, tahun kedua ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Bone Bolango yang terdampak banjir dan longsor ini juga nih, tahun kedua, bisa diberikan ketabahan dan semoga bisa kembali menempati rumah mereka nih, tahun kedua ya, dalam keadaan selamat dan juga sehat semuanya nih, tahun kedua. Mengingat saat ini masih memasuki hari perayaan Idul Adha nih, tahun kedua, di hari kedua. Sayang banget dalam perayaan ini mereka tuh harus mengalami peristiwa seperti ini nih, tahun kedua. Pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah selesai ya, tahun kedua, di informasi untuk jam 3 sore ini. Bentar lagi mau beralih ke program selanjutnya. Jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah di tahun 2. Nah, aku mau kasih informasi soal Organisasi Meteorologi Dunia, WMO namanya ya, yang baru-baru ini ngumumin suhu rata-rata global diperkirakan akan tetap mendekati rekor tertinggi dalam 5 tahun ke depan di tahun 2. Jadi, menurut perkiraan WMO, suhu rata-rata global tahunan pada periode 2026 sampai dengan 2030 diperkirakan berada pada 1,3 sampai dengan 1,9 derajat Celcius di atas level pra-industri. Yang artinya tren suhu panas ekstrim akan terus berlanjut sampai dengan 2030 nih tahun kedua ya. Jadi kayak bumi ini sampai di 2030 atau berapa tahun ke depan nih ya tahun kedua bakal terasa panas. Fenomena El Nino, peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur berpotensi memicu rekor baru pada 2027 nanti. Kemudian menurut laporan PBB disitat dari media yang memberitakan di tahun kedua ya. Laporan tersebut memperkirakan dengan peluang 91% kalau setidaknya satu tahun antara 2026 dan 2030 itu akan melampaui kenaikan 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan level pra-industri nih tahun kedua. Jadi selain itu ada peluang 68% juga kalau rekor suhu tertinggi yang tercatat pada 2024 akan terlampaui. Ini benar. Di 2024 juga kita sempat ngerasain panas ya, apalagi di memasuki musim-musim gugur deh, kalau nggak salah waktu itu nih tahun kedua. Suhu rata-rata global pada 2024 tercatat 1,55 derajat Celcius lebih tinggi kalau dibandingkan dengan level pra-industri karena pemanasan global yang semakin terlihat di berbagai belahan dunia. Nah, menurut laporan BBC, suhu di London pada Selasa mencapai 35,1 derajat Celcius, rekor hari terpanas di Inggris selama Mei ini tahun kedua. Nah, perjanjian iklim Paris menetapkan juga target untuk membatasi pemanasan global sampai dengan 1,55 derajat ya, Celcius. Itu di atas level pra-industri. Jadi walaupun pelampauan ambang batas tersebut dalam satu tahun tidak berarti target itu mustahil dicapai ya. Laporan itu menyoroti kalau suhu panas ekstrim pemecah rekor kini semakin sering terjadi di tahun kedua. Jadi kayak ada suhu terpanas yang butuh waktu mungkin 10-20 tahun untuk mencapai titik paling panasnya, itu bisa dicapai 5-10 tahun ke depan di tahun kedua, yang mana itu lebih sering terjadi ya tahun kedua. Kalau penetapannya itu bisa melewati 15-20 sampai dengan 30 tahun. Nah, kalau belakangan ini tuh bisa dicapai dalam 5 atau 10 tahun aja. Jadi akan ada banyak rekor yang akan dicapai nih tahun kedua ya, sama suhu rata-rata global nih tahun kedua. Es laut bahkan diperkirakan terus menyusut di sejumlah wilayah termasuk Laut Barents, Laut Bering dan juga Laut Okhotsk nih tahun kedua. Nah, laporan itu disusun dari Badan Meteorologi Inggris, Met Office namanya, dengan menggunakan data dari lembaga perakiraan iklim di seluruh dunia. Jadi seperti itu ya. Ini intinya kedepannya tuh sampai dengan 2030 nanti, nggak tahu ya di atasnya 2030 tuh akan seperti apa. Tapi bersiaplah 2026, 2027, 8, 9, 10. Jadi akan ada sekitaran 4 tahun ke depan tuh kita bakal merasakan suhu panas yang ekstrim di tahun 2. Walaupun sebenarnya biasanya di Gorontalo atau di Sulawesi ya, karena memang kita juga masuk garis khatulistiwa, umumnya memang panas nih tahun 2 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau panasnya tuh bisa 2 kali bahkan sampai 3 kali lipat ke depannya nanti.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Jadi kalau kita lihat nih ada banyak banget informasi menarik juga, aku sampai bingung harus milih yang mana. Ini aku coba kasih tips ya buat kalian ya, karena masih masuk di hari kedua perayaan Lebaran, Hari Raya Idul Adha nih teman-teman berdua. Masih banyak juga agenda bakar-bakar daging, pastinya ya, barbekyuan ya, teman-teman berdua. Nah, aku nih bakal kasih kalian tips and tricks cara mengolah daging sapi kurban supaya nggak alot. Ini tipsnya nih teman-teman berdua buat kalian ya. Jadi, mengolah daging sapi dengan cara yang tepat penting untuk diketahui sebelum memasak, yang mana hal ini supaya daging tuh tidak berakhir keras atau alot ketika dikunyah. Mungkin sebagian dari kalian tuh udah paham ya caranya seperti apa, tapi sebagian dari kalian lagi mungkin belum tahu. Tapi ini aku bakal kasih ke kalian nih teman-teman, semoga setelah dari sini kalian bisa mempraktekannya di apa ya? Tempat-tempat kalian bakal barbekyuan malam ini ya. Hitungannya kan hari kedua nih teman-teman. Pertama, kalian pakai daun pepaya nih teman-teman. Ini cara yang bisa dibilang merupakan tradisional banget. Uji banget nih teman-teman berdua untuk mengolah daging sapi ya. Tapi masih banyak yang dilakukan sama sejumlah orang, misalnya tukang sate nih teman-teman berdua ya. Jadi pepaya yang memang memiliki kelebihan berupa enzim papain yang namanya enzim papain uang. Itu bisa memecah protein dalam daging, yang mana hasilnya bisa bikin daging menjadi lebih lembut atau enggak alot nih teman-teman berdua. Caranya, kamu cukup membungkus daging dengan daun pepaya aja, diamkan selama kurang lebih 30 menit. Makin lama daging disimpan, makin akan semakin empuk nih teman-teman berdua ya. Kedua, masak dengan api rendah dan lambat. Jadi, daging sapi hasil kurban juga bisa diolah menjadi sate marangi. Yang mana sate marangi ini buatan kamu bisa jadi empuk ketika digigit. Jadi, cobalah dibakar dengan api sedang dan masak secara perlahan. Kalau kita lanjut dari Taste of Home, saat dibakar atau direbus dalam suhu yang lambat, kolagen pada sapi akan terurai, membuat serat-serat pada otot itu terpisah, yang mana daging pun bisa jadi lebih lembut ketika digigit nih teman-teman berdua. Yang ketiga, iris berlawanan dengan serat nih teman-teman berdua ya. Semua daging memiliki serat otot yang cukup panjang, biasanya menjalar ke semua bagian daging. Kalau kamu memotong sejajar dengan serat otot, maka daging akan lebih alot. Jadi sebaiknya potong berlawanan supaya serat otot tuh mudah terlepas nih teman-teman berdua ya. Yang keempat, kamu bisa melumurinya dengan jus nanas nih teman-teman berdua ya. Rada sedikit ribet sih memang, harus bikin jus nanas dulu. Tapi ya kalau misalnya memang mau nyari sensasi yang terbaiknya nih teman-teman berdua, bisa coba cara ini ya. Cara yang lain yang sebenarnya ini mirip banget dengan penggunaan daun pepaya adalah jus nanas. Jadi nanas juga mengandung enzim yang alami yang bisa membuat daging lebih empuk. Kalau kita lansir dari berbagai sumber, kamu bisa menghaluskan nanas, lumuri ke seluruh bagian daging, diamkan selama 30 menit juga. Jangan terlalu lama supaya daging tidak mudah hancur saat dimasak nih teman-teman berdua. Yang kelima, diamkan daging di suhu ruang. Jadi bukan di suhu kulkas ya, yang biasanya kita lakukan kalau untuk menghindari supaya dagingnya tuh gak cepat busuk ya teman-teman berdua. Biasanya disimpan di kulkas nih teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya udah ada bagian yang mau memang dipakai buat barbekyuan, jadi sisihkan untuk didiamkan di dalam suhu ruangan nih teman-teman berdua ya. Daging kurban yang mau diolah sebaiknya jangan dalam keadaan beku. Biarkan dia tuh di dalam suhu ruangan supaya suhunya tuh bisa stabil. Kamu bisa menunggu daging sambil membuat aneka bumbu untuk memasak nih teman-teman berdua ya. Jadi itu adalah 5 cara praktis untuk mengolah daging sapi supaya enggak alot. Daging kurban pun bisa diolah tanpa takut menggigitnya jadi keras nih teman-teman berdua.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah, hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah setiap tulisan.

0: ada dramatisasi,
1: pasti
0: jadi
1: nggak
0: pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga, ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
1: Cie.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

96,4 Radio FM, teman terbaik kamu, sudah selesai untuk informasi di pukul 4 sore hari ini nih, tahun kedua ya. Dan bentar lagi mau beralih ke jam 5, seperti biasa bakal masuk di trending topic. Penasaran aku bakal ngebahas tentang apa, makanya jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Radio FM Gorontalo, di jam 5 nanti bakal spill topik pembahasan kita di trending topic sekali lagi untuk sore hari ini.

0: 1, 2, 3, 4. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih, teman berdua ya. Mungkin kalian sudah melihat ada beberapa postingan yang viral di media sosial yang menceritakan kejadian ada seekor sapi kurban yang ngamuk dan ngacak-ngacak dekorasi tenda hajatan pernikahan hingga porak-poranda baru-baru ini nih, teman berdua ya. Yang mana peristiwa ini menggelikan sekaligus memilukan terjadi di Grumbul Sukawera, Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2026 nih, teman berdua ya. Jadi kayak hari-hari raya ya, teman berdua. Nah, kronologi kejadian ini, jadi ceritanya sapi itu tuh baru diturunin. Dan insiden itu bermula sekitar pukul 19.00 ketika sapi kurban tersebut baru saja diturunkan dari truk pengangkutnya nih, teman berdua. Dan akhirnya langsung ngamuk karena diduga stres sapi ini nih, teman berdua ya. Hewan yang ngamuk ini diduga panik dan stres karena berada di lingkungan baru yang ramai sama hilir mudik, tamu undangan, serta juga anak-anak nih, teman berdua. Wajar ya. Jadi teman berdua, ini nih yang bakal jadi pembahasan atau topik pembahasan kita di sore hari ini untuk trending topik nih, teman berdua. Pertanyaan untuk kalian nih, sebenarnya aku coba yang santai-santai aja ya pembahasannya, dan respon dari kalian dimintainnya itu soal gimana sih ini. Bentar, kita lihat dulu. Nah, seandainya kejadian ini terjadi sama dekorasi nikahan kamu, kamu bakalan apa nih, teman berdua? Nangis mungkin, atau marah, atau ketawa pasrah? Jangan lupa juga untuk kasih requestan kalian nih, teman berdua, di Instagram kita @berdua_gorontalo. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita ya, teman berdua, postingannya. Itu ada pembahasan tentang topik kita di sore hari ini nih. Jadi ada pilihan pertama, nangis, marah, atau ketawa pasrah. Karena ada votingan ya, teman berdua. Sekali lagi pertanyaannya, mana sih? Seandainya kejadian itu terjadi sama dekorasi nikahan kamu, kamu tuh bakal nangis? Pilihannya tuh kamu bakal nangis, marah, atau ketawa pasrah? Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya, teman berdua. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita di Instagram, sekali lagi @berdua_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 15924 nih, teman berdua. Nanti aku juga bakal membahas tentang kejadian ini lebih detail lagi, seperti apa aja nih, teman berdua ya, sepanjang pembahasan kita di trending topik hari ini.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh ya ya ya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman Pro 2, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Bay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap? Untungnya, teman Pro 2, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah, azan maghrib hari ini di hari Kamis ya, tanggal 28 Mei 2026 itu nanti bakal dikumandangkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Mari menunggu waktu azan, aku mau bahas dulu nih topik pembahasan kita di hari ini. Sebentar, aku coba lihat dulu ya. Oke. Nah, jadi tahun kedua, kejadian ini lokasinya seperti yang aku jelasin tadi, itu di Grumbul Sokawera. Jadi sekali lagi terjadi di Grumbul Sokawera, Desa Pasir Kulon namanya ya, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei ini tahun kedua ya. Berarti di hari raya dong berarti ya. H-1 hari raya. Karena hari raya kan tanggal 27 ya, kalau nggak salah. Nah, kronologi kejadiannya, sapi itu tuh baru diturunkan, dan diduga stres nih, teman-teman, sampai akhirnya menerobos masuk tenda. Jadi sapi yang terlepas itu langsung berlari menerobos masuk ke dalam area tenda kondangan warga nih, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat dampak dari kerusakan, dekorasi pelaminannya tuh roboh nih teman-teman, parah banget nih. Karena sapi berukuran besar tersebut sempat berdiri di area panggung pelaminan dan merobohkan struktur dekorasi utama. Nah, fasilitas pesta juga yang berserakan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari video yang beredar, puluhan kursi tamu undangan, meja, pot bunga, sampai dengan toples suguhan, itu tampak ambruk dan bertumpuk berantakan di atas karpet merah nih teman-teman. Dan kepanikan tamu juga tentunya tidak bisa dihindari. Suasana menjelang akad nikah tersebut sempat diwarnai kepanikan sebelum akhirnya warga sigap mengevakuasi sapi keluar dari area pesta. Beruntung gak ada korban jiwa dalam insiden ini, baik korban jiwa maupun luka-luka ya teman-teman. Sapi ngamuk tuh bahaya ya teman-teman. Seringkali kita lihat tuh setiap kali di momen-momen lebaran hari raya Idul Adha, ada sapi-sapi yang ngamuk tuh yang tidak jarang bahkan memakan korban teman-teman ya. Dan inilah yang terjadi. Tapi untungnya di kejadian yang viral ini tuh tidak memakan korban sama sekali ini teman-teman, hanya mungkin kerugian material ya yang terjadi tidak bisa dihindari ini teman-teman. Video dokumentasi ini diunggah sama akun TikTok Maywinda75 dan langsung tersebar luas di media sosial sebagai bagian dari fenomena unik menjelang hari raya Idul Adha nih teman-teman. Pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kayaknya untuk respon kalian tuh bakal aku puterin seluruhnya, keseluruhannya di pukul 18 nanti atau sebelum jam 7 malam ya teman-teman, karena sekarang mepet banget nih, udah mau masuk waktu azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya yang hari ini, sekali lagi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 itu bakal dikumandangkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Pasti tetap

0: nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Turun Perdo pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa ala.
3: Produk FM. Teman terbaik kamu.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah nih ya. Sebentar. Kok suara akhir ada ya? Nah, teman Prodi, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang bisa dibahas dari kejadian ini ya. Kalau kita lihat dari sisi sosial dan juga psikologi hewan. Emang ya, hewan kurban itu seringkali stres nih teman Prodi. Menandakan minimnya perawatan yang berkualitas dari para hewan ini nih teman Prodi. Padahal sebenarnya mereka tuh menjadi hewan kurban nih teman Prodi ya. Giliran sapinya pejabat aja tuh diurus dengan baik. Nah, stres hewan kurban ini penting banget ya, penanganan psikologis hewan yang baru turun dari truk agar tidak panik di lingkungan ramai ini teman Prodi. Dan diperlukan juga respon cepat dari warga, kekompakan warga dalam mengevakuasi sapi besar di tengah ruang sempit tanpa menimbulkan korban ya. Kalau kita lihat dari sisi bisnis dan juga hukum, ada yang bisa diambil kesimpulan ganti rugi vendor. Karena menjadi diskusi menarik mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar kerusakan dekorasi, apakah pemilik sapi, panitia kurban, atau pengantin. Kayaknya tiga-tiganya patungan ya. Ada juga klaim asuransi pesta ya, membuka obrolan tentang pentingnya asuransi wedding untuk kejadian tidak terduga atau force major seperti ini nih teman berdua. Dan kalau kita lihat dari sisi budaya sama netizen juga, fenomena H menjelang Idul Adha atau H-1 ya, kejadian sapi lepas memang selalu menjadi tren musiman yang menghibur sekaligus menegangkan di media sosial setiap tahunnya. Dan mitos dari kelakar netizen, banyak netizen yang bercanda kalau sapi tersebut adalah mantan yang menyamar untuk menggagalkan pernikahan dari yang punya hajatan itu. Bisa jadi ya. Aku lihat di postingan banyak yang komen seolah-olah sapinya bilang, mohon maaf ini sudah sesuai perintah mantan katanya. Jadi mantannya yang nyuruh sapinya untuk ngamuk di tempat hajatannya nih teman berdua. Nah, aku masih tetap tungguin respon kalian ya. Jangan lupa untuk request satu lagu favorit kalian dan kasih jawaban pollingan nih teman berdua di Instagram kita @prodi_gorontalo, WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812-19-1924. Jangan lupa jawab, kasih pilihan. Pertanyaannya tuh, kalau seandainya kejadian ini terjadi di dekorasi hajatan kamu, pernikahan kamu nih teman berdua, apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu akan nangis? Atau mungkin kamu akan marah? Atau mungkin kamu akan ketawa tapi sambil pasrah nih teman berdua? Kasih jawabannya dan jangan lupa untuk request lagu. Nanti di pukul 18.50 aku bakal bacain dan puterin requestan kalian.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di teman berdua di trending topik ya. Ini udah ada yang ikutan gabung. Aku heran ya, kok gak ada yang pilih marah gitu. Kalau dari Molly Rahma katanya ketawa pasrah. Yeni Lindawati nangis. Aung Yanlin katanya nangis nih teman berdua. Ini Lindawati katanya sore kak mau request lagunya Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Akan saling memaafkan. Kalau dari Aung Yanlin ini katanya mau request lagunya Penyangkalan dari For Revenge. Oke deh, lagu-lagu bagus semua nih teman berdua ya. Farisa Naura pilih ketawa pasrah. Ada Eci yang pilih nangis. Gak ada yang marah ya. Waduh. Yaudah kalau gitu aku puterin Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, dan For Revenge Penyangkalan nih teman-teman berdua. Dua lagu terakhir yang bisa aku puterin buat kalian, karena sudah selesai juga nih waktu aku untuk nemenin kalian di siaran hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo barengan sama Dodi Panione teman-teman berdua. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua. Kita ikuti azan Isya terlebih dahulu untuk bagian Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, beliau memberikan selamat dan kabar gembira kepada para sahabat beliau dengan mengucapkan Atakum Syahrul Ramadan, Syahrun Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, sebahagian para ulama menganjurkan kita untuk mengucapkan selamat ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, mengucapkan selamat berjumpa dengan Ramadan atau selamat berRamadan, sekaligus mengingatkan bahwa bulan yang datang kepada kita ini bukan bulan biasa, tapi dia adalah bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di 10 malam pertama, tidak hanya di 10 malam kedua, dan juga tidak hanya di 10 malam terakhir. Kadang kita mendengarkan 10 malam pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 10 rahmat kedua adalah maghfirah, ya, atau terbalik, dan 10 malam terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hakikatnya, sejak malam pertama sampai dengan malam terakhir, rahmat, maghfirah, pembebasan dari api neraka, semuanya ada pada malam-malam yang mulia dari bulan suci Ramadan. Sejak malam pertama sampai dengan malam terakhir, dan itu Nabi alaihi salatu wasalam sampaikan dalam hadis beliau. Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan tentang kemuliaan bulan ini, beliau mengatakan futihat abwabul jannah. Di dalam bulan suci Ramadan sejak malam pertama dibukakan pintu-pintu surga. Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak malam pertama juga ditutup pintu-pintu neraka. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak malam pertama Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan sampai dengan malam terakhir, man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sejak hari pertama sampai hari terakhir, siapa yang benar-benar berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu pula siapa yang waman qama ramadan, siapa yang berdiri di malam dari bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti sejak hari pertama, sejak malam pertama sampai dengan malam terakhir, ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala di sana. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Berarti di setiap malam ada pembebasan dari api neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow 2 Ibrahim Rian kembali menyapa kamu di malam hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026, tepat sehari dari 10 Julhijjah, 1447 Hijriah, alias 11 Julhijjah nih guys. Kemarin sudah kita sama-sama merayakan Lebaran Idul Adha yang sampai saat ini masih begitu terasa ya, suasana Idul Adha, penyembelihan, kemudian juga takbiran dan bakar-bakaran sate. Ini sampai gigit saya udah sakit guys. Siapa juga yang sama nih, apa namanya, kalah di gigi ya. Aduh, sampai sekarang masih sakit. Ya alhamdulillah tomro 2 ya, kita masih diberikan kesehatan. Ya sekalipun gigi sakit, udah begitulah, wajar lah ya. Karena konsumsi daging agak meningkat nih akhir-akhir ini. Jadi kita bakal sama-sama sampai nanti di jam 11 malam. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan jazz music hanya di Pro 2 FM. So, buat kamu teman Pro 2, stay close ya.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
1: Kemana kamu?

0: gangguan.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya, Pak?
0: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman.

0: selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah sudah ada info untuk nyate malam hari ini? Aduh, biasanya kan malam-malam begini info sate, yuk ngumpul-ngumpul. Ya, momen lebaran memang membuat kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bercanda bersama, dan juga membicarakan obrolan-obrolan yang bermanfaat dan berkualitas para dua. Jadi di sela-sela kumpul-kumpul kamu malam hari ini sambil menyalakan bara api yang siap membakar daging kambing atau daging kurban kamu tuh Pro 2 ya. Pro 2 FM akan selalu siap juga menemani kamu semuanya tuh Pro 2 sampai malam nanti. Nah, baterian so berasa di gigi ini sakit Pro 2. Tapi ya alhamdulillah kita semua masih diberikan rezeki, diberikan kesehatan untuk bisa mengkonsumsi, menyantap daging hewan kurban Pro 2. Jangan lupa tiap kali makan mulai dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

56 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam ya buat nomor 2 yang malam ini masih menikmati apa nih waktu libur. Ya beberapa orang masih pada libur ini, apalagi besok terhitung masih WFH kan. Bagi yang sudah kembali ke rutinitas seperti biasanya alias gawe atau kerja, semangat ya, semangat kerja buat kamu semuanya. Karena kamu tidak sendirian, ada saya di sini. Ada saya di sini. Yang juga padahal punya banyak undangan ya, cuman qadarullah semua harus dijalannya dengan secara profesional nomor 2. Pokoknya profesional, terukur, terarah, dan operasi senyap. Kok operasi senyap? Lokate ini apalagi main misi tempur. Yaudah jangan kemana-mana ya. Kemana-mana kamu terus sampai nanti jam 11 malam. Tetap di Pro 2 FM.

Yo wes loro dua. Sekarang tuh olahraga udah jadi lifestyle ya. Kebutuhan bagi beberapa kalangan, baik anak muda maupun yang udah lanjut gitu nomor 2. Apalagi kalau kita ngomongin soal lari. Wah, lari atau running ini sekarang sudah berbagai macam variasi ya. Udah di apa, di otak-atik, udah dioprek sama beberapa orang yang menjadi atau menjadikan olahraga ini tuh olahraga yang sehat, satu, murah, dan udah gitu juga sangat fleksibel gitu nomor 2. Apalagi sekarang lagi tren tuh namanya running race. Nah, dikabarin lagi rame tuh di kalangan anak muda Brazil. Jadi lari bareng komunitas berasa party, guys. Jadi kalau katanya anak muda zaman sekarang lebih suka stay healthy daripada party, nah di Brazil anak mudanya nge-combine kedua hal itu nomor 2. Namanya tadi running race. Dan beneran jadi fenomena olahraga baru di sana. Jadi tren ini tuh ngadirin konsep unik, memadukan aktivitas lari bersama atmosfer pesta musik elektronik, lainnya rave atau clubbing. Alih-alih lari dalam suasana sunyi kayak komunitas jogging pada umumnya, para peserta justru diajak menyusuri jalanan kota dengan iringan dentuman musik elektronik, lampu warna-warni, sampai penampilan DJ secara live. Dan lewat unggahan di akun resmi Pacetronic, event ini tuh udah sempat digelar edisi perdananya pada 23 April kemarin. Dan gak cuman Pacetronic, event serupa juga hadir kayak On Group Run dan Run Rise Experience. Abis ini kayaknya bakal banyak acara serupa digelar di Indonesia nih. Atau jangan-jangan udah ada. Kalau udah ada sih seru banget pastinya ya.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: us. They don't know about us.
1: Yo, semuanya balik lagi masih di Pro 2 FM. Selamat malam buat kamu semuanya ya. Masih terus terjaga dengerin Pro 2 FM Gorontalo. Tadi sempat hujan rintik-rintik pas aku ke studio, tapi alhamdulillah sekarang udah kembali reda. Jadi buat yang mau lanjutin aktivitas atau janjinya dengan kawan, teman atau siapa saja gitu nomor 2, pokoknya selamat beraktivitas aja ya. Semoga Pro 2 FM selalu jadi teman terbaik buat kamu. Jadi apalagi buat kamu yang ingin terus terhubung dengan Pro 2 FM dan jauh dari jangkauan radio, tenang saja, Pro 2 sekarang sudah ada yang namanya RRI Digital. Jadi kamu di mana saja, kapan saja, yang penting kamu bisa terhubung dan punya koneksi, kamu akan terus bisa mendengarkan Pro 2 FM, Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang, dicek juga di Play Store RRI Digital, kalau udah nemu sila di download guys, biar gak ketinggalan keseruan di Pro 2 FM Gorontalo. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang juga RRI Digital.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja, karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Yo guys, jadi ada kabar dari Duta Besar Swedia di Indonesia yang baru-baru ini cukup menghebohkan. Mereka bikin playlist metal dan tahu gak beberapa band Indonesia masuk ke dalam list dari playlist tersebut. Jadi Duta Besar Swedia namanya Daniel Blocker. Nah, dia bikin playlist yang dikurasi secara personal dan hadir dengan nuansa yang lebih keras karena berfokus pada musik metal Indonesia. Dan kalau kita tahu sendiri ya, gimana Skandinavia itu juga kental sama musik yang keras dan nuansa-nuansa metal begini, kayaknya udah lumrah di sana nomor 2. Nah, jadi lewat akun resmi dari @swedenjakarta, Daniel Blocker itu mengaku terkesan dengan kualitas metal tanah air. Menurutnya musik metal Indonesia tuh bukan cuman penuh energi, tapi juga nunjukin kemampuan teknis dan kreativitas musisi yang sangat tinggi. Nah, Swedia sendiri juga dikenal tuh salah satu negara pelopor musik metal ekstrim dunia lewat nama-nama kayak Bathory, Entombed, sampai Masugah. Nah, karena itu Daniel merasa punya kedekatan tuh dengan atmosfer musik underground Indonesia. Nah, dalam playlist terbarunya Daniel masukin Burger Kill, Dead Squad, Dead Vomit, sampai Human Autopsy itu masuk dalam playlistnya. Dan secara khusus dia memuji kemampuan para drummer band metal Indonesia yang dianggapnya tuh luar biasa nomor 2. Jadi konten ambassador playlist sendiri rutin hadir setiap bulan sejak Oktober 2023. Dan dalam setiap edisinya Daniel memilih 25 lagu dengan tema khusus untuk memperkenalkan musik Indonesia yang menurutnya layak tuh dapat perhatian lebih luas. Dan di video penutupnya Daniel juga menyampaikan candaan ringan khas dia. Dia menyebut playlist metal tersebut cocok didengerin saat menghadapi kemacetan Jakarta atau ketika sedang patah hati. Siap-siap. Ya, Bang Daniel mungkin belum juga ngerasain ya bagaimana adrenalin kita terpacu ketika lagi di jalan terus ketemu sama ras terkuat di bumi yang kalau lampu sein kanan taunya dia belok kiri. Belum ketemu aja sih Daniel ini, belum.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Rian masih ada di sini Pro 2 ya sampai nanti jam 11 malam ini. Selamat malam sekali lagi buat Pro 2 yang masih dengan suasana Lebaran Idul Adha nih guys. Selamat berkumpul bersama keluarga, teman, saudara untuk menambah dan juga memperingati Idul Adha dengan memotong-potong sapi atau lagi pada sibuk kasamanya lebara dan bikin sate nih guys. Selamat malam ya buat semuanya Pro 2. Dan di setiap harinya kalau kita mungkin kesampingkan dulu soal momen Idul Adha dan sate-sateannya yang lain itu Pro 2 ya. Tapi kayak di hari ataupun juga mungkin di keseharian atau hidup kita tuh kita rasa-rasanya pengen ada sebuah koleksi yang kita kumpulin gitu Pro 2. Baik itu mungkin kenangan masa kecil atau sesuatu yang baru kamu gandrungi sekarang pas udah dewasa. Nah ada aja kan gitu Pro 2. Kalau mungkin dari kecil kita suka mainnya Tamiya misalnya, atau suka main Hot Wheels. Nah pengen deh koleksi barang atau koleksi Hot Wheels Pro 2. Atau mungkin di zaman sekarang kamu sekarang kan lagi happening tuh padel Pro 2. Pas kamu main padel ada rasa ingin mengkoleksi raketnya atau mengkoleksi bola-bolanya ya. Namanya koleksi macam-macam Pro 2 ya. Bahkan ada yang koleksi logam. Duit logam gitu ada yang koleksi Pro 2. Dari zaman kapan sampai dengan zaman sekarang ada di dia. Nah, gitu kan itu yang dibilang dengan kolektor, seni dalam mengkoleksi. Nah, jadi untuk malam hari ini kalau bisa koleksi spesifik satu tema barang nih Pro 2 ya. Jadi kita masih ngomongin soal koleksi tadi. Jadi kalau bisa koleksi spesifik satu tema barang, kamu pengen koleksi apa tuh kira-kira Pro 2? Boleh ya. Koleksi barang-barang antik misalnya, atau koleksi apapun itu Pro 2, kamu mungkin punya keinginan, atau sekarang bahkan sudah menjalani atau menekuni koleksi spesifik dalam satu barang. Boleh-boleh aja, kasih tau Rian sekarang juga sampai nanti sebelum jam 11 malam. Jadi selama kurang lebih 2 jam ke depan kita mau sharing soal koleksi nih Pro 2 ya. Jadi sekali lagi kalau bisa koleksi spesifik satu tema barang, kamu pengen koleksi apa Pro 2? Kita tunggu sampai di sebelum jam 11. WhatsApp kita 0811 43 000 000 2. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Temu berdua puncak komedi dari suatu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romy Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jam 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam nomor 2 ya. Makin larut, makin rame. Rame dengan bikin sate nomor 2 ya. Alhamdulillah tahun ini yang masih bisa berkumpul bersama keluarga. Yang tahun ini alhamdulillah sudah diberikan rezeki untuk bisa berkurban. Banyak yang perlu kita syukuri itu pro 2 ya. Nah, di malam ini kita masih nanya kata pro 2 soal kalau bisa koleksi satu barang yang kamu suka. Nah, kamu akan mengkoleksi barang apa tuh nomor 2? Karena tidak jarang ya, banyak orang yang berburu barang-barang unik dijadikan sebagai koleksi. Bahkan saking banyaknya barang yang dikumpulin, banyak juga akhirnya yang jadi seorang kolektor nomor 2. Nah, kita punya 7 kolektor di dunia yang hobi mengoleksi barang-barang unik. Jadi bukan barang biasa, tapi gak jarang dari mereka tuh justru mengkoleksi barang-barang unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi ada 7 orang ya, di antaranya yang gemar mengkoleksi dan menjadi kolektor barang unik. Yang pertama ada Herbert Keves. Herbert kolektor Superman guys. Jadi dia merupakan kolektor yang asal dari Filipina dan sangat menyukai sosok superhero Superman. Bahkan dia punya banyak sekali koleksi Superman, mulai dari boneka, bantal tidur, foto, dan segala peralatan rumah yang dia punya itu nuansa Superman. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Herbert juga pernah melakukan beberapa kali operasi di bagian wajahnya biar bisa menyerupai wajah pahlawan supernya tersebut. Wih, tentunya ini koleksi yang tidak murah sayang. Itu dia tadi Herbert Keves dari Filipina, kolektor Superman. Berikut masih dari dunia film. Kalau tadi Superman, yang ini kolektor Star Wars, namanya James Burns nomor 2. Nah, dia punya ribuan koleksi berupa action figure dan kepingan Star Wars. Dilansir dari Mirror, dia punya kurang lebih 35.000 koleksi Star Wars di rumahnya yang berada di London. James juga sangat menyukai tokoh Darth Vader, yang membuat sebagian koleksinya merupakan action figure tokoh tersebut ya. Bahkan dia juga punya situs web Star Wars Jedi News yang diluncurin pada Mei 2007. Masih ada 4 lagi atau 5 lagi ya. 7 kolektor unik yang akan kita rangkum sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: amat yang nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

There was Craig David with Rim Nag. Who you are? Siapakah kamu? Apakah kamu sang kolektor teka-teki jingsau? Kalau iya, namanya Gina Gil Lakuna, nomor 2. Ini lanjutan kolektor atau 7 kolektor barang-barang unik ya. Setelah tadi ada James Burns yang mengkoleksi Star Wars. Juga ada Herbert Cavas dari Filipina yang mengkoleksi semua berhubungan atau berbau Superman. Nah, karena kalau si Gina Gil Lakuna ini nomor 2, dia merupakan seorang pengusaha dari Filipina. Wah, masih Filipina ternyata ya. Yang punya koleksi teka-teki jigsaw terbesar di dunia. Jadi koleksinya ini membuat namanya diabadikan di Guinness World Record nomor 2. Dijuluki Ratu Puzzle. Jadi Gina ini udah buat ribuan jigsaw yang sekarang dipamerkan di Museum Puzzle Tagaytay, Filipina. Di museum itu, wisatawan bisa menemukan berbagai jenis dan ukuran jigsaw. Bahkan ada salah satu jigsaw tersulit ketiga di dunia, yaitu The Nativity. Wah, gokil ya. Selain Gina tadi ada namanya Litau, kolektor jam antik. Jadi Litau ini punya koleksi jam antik yang disimpan di museum jam pribadinya. Kurang lebih ada sekitar 5.500 jam antik yang sudah dikoleksi. Jadi pria asal Cina ini tertarik ngumpulin jam-jam itu di usia 6 tahun karena pengaruh ayahnya. Tapi saat perjalanan ke Tianjin bersama ayahnya, dia menyaksikan betapa berharganya jam antik dan memutuskan buat mengumpulkannya Toro 2. Itu cerita dari Li Tao ya, seorang kolektor jam antik. Ya, berikut kolektor boneka panda. Kalau yang biasanya kamu ya, bisa melihat boneka berbagai jenis gitu ya. Nah, di rumahnya Celine dan Andre Cornet, kamu tidak akan melihat boneka selain boneka panda nomor 2. Jadi pasangan suami istri yang berasal dari Belgia ini punya sekitar 2.000 boneka panda di kediamannya. Mereka mulai mengkoleksi panda-panda itu dari tahun 1978. Mereka juga berencana menyumbangkan boneka koleksinya ini kepada anak-anak yang sakit saat mereka meninggal nanti. Oke. Lanjut lagi yang keenam, ini ada kolektor boneka genom. Namanya Gilbert Rassard, nomor 2. Kalau dilansir dari Reuters, seorang main gitar dan juga mantan agen bea cukai yang berasal dari Belgia ini mulai mengumpulin bonekanya itu dari tahun 2009, guys. Yang terakhir, kolektor sepatu Nike Air Jordan. Namanya Jordan Michael Geller. Jadi namanya ini tercatat di Guinness World Record tahun 2013 karena punya sekitar 2.500 pasang sepatu Nike Air Jordan. Geller bilang dia mencintai Nike lebih dari apapun di dunia ini, Toro 2. Ih, siap. Dan Agustus tahun 2011, Jordan juga membuka museum sepatu pertama di dunia bernama Suzum di Las Vegas buat ngumpulin koleksinya. Dia habisin 8 tahun membeli sepatu Air Jordan nomor 2. Is gokil. Orang-orang kok bisa bukan hanya soal duitnya tapi juga konsistensinya itu loh nomor 2. Ya kan kita tahu kehidupan ini dinamis. Manusia itu kontemplatif, tapi orang-orang ini masih bisa tetap bertahan di tengah gempuran dinamika kehidupan yang ada, nomor 2. Jadi itu sih yang bisa kita petik dari hobi dari mereka ini, nomor 2.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya papa. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kalau takut tuh patah, jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kadang? Iya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

10 malam waktu Indonesia Tengah, Bisma Karisma featuring Piyu. Si yang bikin lagu featuring sama ya lintas generasi lah ya. Bisma seorang milenial, kolaborasi sama Piyu yang ya kita tahu sendiri lah ya, seorang gitaris bisa disebut legend di Indonesia, membuat atau juga meremake lagu Begitu Indah dari Padi yang juga sangat indah dinyanyikan malam hari ini nomor 2, sambil juga menemani kamu di malam yang malam yang kenyang ya. Karena mengingat masih banyak sate, masih banyak daging, jadi ya happy grill, happy barbekyuan buat kamu semuanya. Tenang aja, di sini masih akan kita temenin kamu dengan jazz music selama kurang lebih sejam ke depan. Tapi Rian mau pamit aja dulu sekalian ya. Terima kasih banyak buat kamu Tomorrow 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 FM malam hari ini. Maaf kalau ada gak salah kata dan juga mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Tomorrow 2. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi selamat malam dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Sambil merem boleh, sambil rebahan juga boleh. Siapa tahu Pro 2 FM bisa mengantarkan kamu tidur lebih nyenyak dan cepat. Kenapa tidak? Jadi tetap di sini aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak

Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

berdoa dengan terang hati irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo. Memudara di frekuensi 92,4 FM edisi siaran hari ini dari Jumat 29 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: يحدث. صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, gak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: What's this?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tak lagi dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coming up next.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pilots di tahun 2019. Ada juga Beyonce di album Beyonce tahun 2013 dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011 dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai Kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026 barengan Ayan Saleh. Taman Pro 2 Persebaya Surabaya terus melakukan perombakan skuad jelang kompetisi Liga 1 atau juga Super League musim 2026-2027. Terbaru 3 pemain asing Persebaya dipastikan pamit. Selain itu juga Bajul Ijo juga santer dikaitkan dengan kedatangan 2 bintang Liga 1 serta striker timnas Indonesia. Langkah cuci gudang ini dilakukan Persebaya untuk memberikan ruang lebih luas lagi bagi pelatih Bernardo Tavares meracik tim yang lebih kompetitif. Adapun 3 pemain asing yang telah resmi pamit dari Persebaya adalah Bruno Baraiba, Gustavo Fernandes dan juga Pedro Matos. Teman Pro 2, sebelum pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya dikabarkan mengalami cedera ringan yang membuatnya tak bisa bertahan di level klub. Dilaporkan oleh RMC Sport, Neymar itu mengalami pembekakan di betis kanannya yang membuatnya gak bisa membela Santos di Copa Sudamericana. Menurut laporan ini juga dari internal klub, pembekakan di betis kanan ini juga ex-winger Barcelona ini gak tergolong parah. Bahkan klub berjulukan Opix ini juga hanya butuh waktu istirahat selama 10 hari biar bisa pulih dari cederanya. Tapi teman Pro 2, fakta pahit diterima oleh timnas Brasil saat pemain yang pernah membela PSG ini bergabung dengan skuad di camp latihan. Pemain yang bergabung camp latihan ini diperiksa satu persatu oleh dokter dari tim nasional berjulukan Selecao itu. Dari Francisco Rivera menyebutkan Arif Catur Pamungkas sebagai pemain lokal luar biasa setelah bek kanan andalannya Persebaya Surabaya itu masuk best 11 Super League 2025-2026. Gelandang asal Meksiko tersebut menilai kerja keras dari konsistensi Arif Catur sepanjang musim memang layak mendapat apresiasi besar dari Ilik. Penampilan impresif Arif Catur juga menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Persebaya Surabaya di musim ini. Dan Rivera juga bahkan mengaku ikut bangga karena melihat langsung perkembangan sang pemain selama berada di dalam tim Green Force. Sekian info Pro 2 produksi LPPRRI Gorontalo.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin gue, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ansale teman kamu semuanya di pagi hari ini. Di hari ke-29 di bulan Mei 2026. Wih, tanggal tua cuy. Jatuhnya hari Jumat ya. Nanti tanggal satunya juga tetap aja kalender merah ya kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Jatuhnya hari Senin. Ya udah deh teman Pro 2, kita bakal have fun sampai nanti jam 10 pagi. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, nomor 2 ada Wazza dengan singlenya Shooting Stars. Sekarang udah pukul 6.24 waktu Indonesia Tengah. Aku punya kabar nih dari Boston Celtics yang kayaknya lagi jaya-jayanya guys. Pelatih mereka Joe Mazzulla ini terpilih sebagai pelatih terbaik NBA musim 2025-2026 after bahwa Celtics nyatet rekor 5-6-26. Ini udah keempat kalinya Mazzulla bikin Celtics tembus 50 kemenangan di musim reguler. Keren banget kan? Mazzulla ini meraih 392 suara di pemilihan ini, ngalahin JB Bickerstaff dengan dapat 312 suara dan Mitch Johnson 133 suara. Sebenarnya musim kemarin aja Celtics ini lebih gila lagi dengan 64 kemenangan, tapi tetap aja konsistensi Mazzulla ini diakui dunia. Dia juga jadi pelatih keempat Celtics yang dapat penghargaan ini. Terakhir ada Bill Fitch di 1979-1980. Yang bikin makin keren, usia Mazzulla masih 37 tahun. Jadikan dia pelatih termuda NBA saat ini, di bawah asuhannya juga Celtics duduk di peringkat 2 offensive rating dan peringkat 4 defensive rating. Pokoknya tim ini seimbang banget ya, baik saat nyerang maupun bertahan, dengan rekor total 238-90 di musim reguler plus 36-21 di playoff. Mazzulla ini layak disebut jenius muda sih ya, yang bisa dibilang pelatih Celtics yang masih 37 tahun tapi udah kayak legenda. Pantesan aja Celtics makin digdaya cuy.

0: Udah jam istirahat nih. Makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
2: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
2: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
2: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan.
3: Iya deh. Makan nih makan. Makan make up tapi.
2: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
3: Biar cantiknya luar dalam.
2: Ya terserah. Udah lah capek.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu katanya apa? Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Oh. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh.
1: Jadi kayak
2: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu. Ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, ya.
2: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua Everton Pereira de Silva, kiper Brasil yang udah berusia 38 tahun datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi pribadi bahwa Selecao raih gelar ke-6. Dia udah jadi bagian skuad Brasil di Piala Dunia 2022, tapi langkah mereka terhenti di perempat final sama Kroasia. Kegagalan itu juga yang sekarang jadi motivasi buat dia ngejar gelar tahun ini. Everton sendiri siap balas kepercayaan pelatih Carlo Ancelotti. Dia katanya bilang lagi pada ngemikirin kesempatan yang mereka miliki untuk membuat sejarah. Kiper Gremio juga ini negasin pentingnya ngutamain tim di atas ego pribadi. Menurutnya seluruh pemain Brasil ini udah siap ukir sejarah baru. Dia juga belajar banyak dari kiper lain kayak Alisson dan juga Ederson. Sekarang dia nikmatin perannya sebagai penjaga gawang yang punya karakter kuat dengan tekad membara. Everton pengen nama mereka tercatat dalam sejarah sepak bola Brasil sebagai peraih gelar juara dunia ke-6.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

Oke, 9.4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, kita mau nge-spill yang namanya Chart Indonesia Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin. Dan untuk update terbarunya, sabar aja dulu, nanti bakal aku bocorin di terakhir ya. Di posisi 13, minggu kemarin teman Pro 2 ada Close Head dengan singlenya Arti yang sama. Dan di posisi 20 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil, harus out of the chart untuk minggu ini. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20 turun satu nih nomor 2 Enal featuring Ari Lesmana dengan singlenya Sesi Potret. New entry kita yang pertama, langsung nangkring di posisi 19, ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Turun 3 ke nomor 18, ada Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. And this is new entry kita yang kedua, teman perdua, langsung nangkring di posisi 17, ada Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas. Naik satu ke nomor 16, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And this is Farel Hilal, teman Pro 2 dengan singlenya Keliling, naik satu ke nomor 15. Naik empat ke nomor 14, ada Lyodra dengan singlenya Pura-Pura. Turun 3 ke nomor 13, teman Pro 2 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. And this is Sanji Carvalho dengan singlenya Remuk, naik 2 ke nomor 12. Divki Ali featuring Prince Amandagi, Seandainya, naik 1 ke nomor 11. Turun 3 ke nomor 10, Idgy Taf dengan Rutinitas. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, naik 2 ke nomor 9. And this is Gia Indrawari dengan singlenya 1000 Kali, naik 1 ke nomor 8. Fajar Nur dengan singlenya Sembu Tampaku turun 3 ke nomor 7. Sabrina Leander dengan singlenya Haha turun 3 ke nomor 6. Naik 3 ke nomor 5 di sisi NPD dengan Sempurnanya Aku. And this is Raim Laude dengan singlenya Bersenja Gurau, naik 2 ke nomor 4. Kamu dengerin singlenya Bernadi ya, kita buat menyenangkan, turun 1 ke nomor 3. Dan ini runner-up kita teman berdua, turun dari posisi jawara Nuka Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Vanessa Ziv featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang, naik 4 ke nomor 1 di chart Indonesia.

Indonesia Top 20. Itu dia tadi teman kedua untuk Chat Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Dan untuk internasionalnya nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu. I'm signing out dari Chat Indonesia Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Jumat 29 Mei 2026, dan pagi hari ini udah ada kakak prakirawan Supani Nicholas dengan updatean info cuacanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 29 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato, Popayato Timur, Limito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangiho, Buntulia, Dengilo, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Tulangahula, Mootilango, Kulubala, Cibawa, Limboto Barat, Dungalio, Kabongo, Batudaa, Batudaa Pantai, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kuandang, Gentumaraya, Hatinggola, Bulango Utara, Bulango Ulu, Suawa, Suawa Timur, Suawa Selatan, Pinogu, Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Manangu, Botumaito, Asparaga, Tolinggula, Biau, Sumalata, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Kuandang, Tomilito, Gentumaraya, Atinggola, Buntulia, Dengilo, Manangu, Botumaito, Asparaga, Wonosari, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir, arah angin bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 km per jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: tuh motor, nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba kamu bayangin sebentar nih ya. Suatu hari nanti kamu lihat foto muda kamu di galeri handphone, terus kamu tersenyum sendiri sambil bilang, wah, dulu aku pernah sekeren ini loh. Rambut kamu mulai memutih, kulit kamu mulai keriput, tenaga kamu mulai berkurang, langkah kamu mulai pelan-pelan gitu ya. Ini namanya menua, teman Pro 2, dan ini pasti terjadi pada kita semua ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Nah, hari ini tanggal 29 Mei, ini adalah hari lanjut usia nasional ke-30, dan tahun ini temanya Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tapi tenang aja, ini bukan cuman seremoni buat kakek dan nenek gitu ya. Ini juga pengingat buat kita yang masih muda, karena jumlah lansia di Indonesia sekarang udah capai 34 juta jiwa loh, teman Pro 2. Dan diprediksi bakalan jadi 20% dari total populasi di tahun 2045. Artinya kita bakalan hidup di antara banyak orang tua, atau lebih tepatnya kita sendiri yang akan jadi orang tua. Nah, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin gak pernah kepikiran sih ya. Gimana caranya menua dengan bahagia, dan gimana caranya memperlakukan lansia di sekitar kita dengan benar nih, teman berdua. Kadang juga kita sempat mikir ya, kalau hari tua nanti kita bakalan sama siapa gitu kan. Nah, apakah kamu pernah membayangkan diri kamu di usia 60 tahun ke atas itu seperti apa gitu kan? Kapan terakhir kali kamu nelfon dan juga menyengguk kakek nenek kamu, kalau misalnya masih ada gitu ya, teman berdua ya. Setuju gak sih kalau misalnya lansia sebaiknya dirawat di rumah selama masih memungkinkan ya, teman berdua? Atau juga bisa muncul pertanyaan di benak kita, kamu setuju gak kalau cara kita memperlakukan lansia sekarang bakalan dicontoh anak cucu kita nanti? Nah, cerita kenangan terindah kamu barengan kakek nenek atau juga orang tua kamu yang udah lansia, boleh langsung aja dicoret di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Boleh juga di WhatsApp 08114 3000 3 kali. Atau juga di telepon aja 08121 15924. Kita bakalan bahas santai and fun sampai nanti di jam 9 pagi. Stay tune.

0: buatnya tidur itu.
1: Bangkit wagen siku, kamu lebih dari jet. Kalau lagi galau ya kita pe.
2: Pilates.
0: Kalau gue sih

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Fresh music only.
1: Seperti biasa nya teman Pro 2, setiap pagi kita proudly present untuk Fresh Music Only buat kamu teman Pro 2. Dan kali ini kita punya original soundtrack Dilan ITB 1997, Ariel Noah barengan Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. And this is Aziz Harun teman Pro 2 dengan singlenya

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Overthinking itu capek, teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter, nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah Indonesia Top 20 sudah aku spill untuk kamu ya. Sekarang waktunya untuk chart international Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Minggu kemarin di posisi 20 itu kita punya Bruno Mars dengan singlenya Just Might. Itu enggak bisa bertahan di chart international Top 20 dan keluar dan digantikan oleh yang lain. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bawah untuk siapa yang jadi jawara. Let's check it out, teman Pro 2. New entry kita langsung nangkring di posisi 20. Ada Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. And this is Meghan Trainor dengan singlenya Getting Girl. Turun 5 ke nomor 19. Next one, kita punya Sienna Spiro dengan The Visitor, naik 1 ke nomor 18. And this is Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You, naik 1 ke nomor 17. Triple Love dari Stephen Sanchez, turun 3 ke nomor 16. And this is one, teman Pro 2 dengan This One Last Forever, turun 3 ke nomor 15. Mr. Know It All dengan singlenya dari Teddy Swims, naik 2 ke nomor 14. And this is Anima featuring Lisa dengan Bad Angel, naik 2 ke nomor 13. Next, BTS dengan singlenya Swim, naik 5 ke nomor 12. Baby Rexha, I Like You Better Than Me, turun 1 ke nomor 11. And this is King Promise featuring Mr. Easy, That Way, turun 1 ke nomor 10.

Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 2 ke nomor 9. Bruno Mars dengan singlenya Rich Kid Doll turun 2 ke nomor 8. Second single from Baby Rexha featuring Faithless, New Religion, naik 1 ke nomor 7. MDC Somber dengan singlenya Homebreaker turun 3 ke nomor 6. Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe, teman pro 2, naik 2 ke nomor 5. This is Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home turun 2 ke nomor 4. And this is Lenny, When Did You Stop Loving Me, naik 2 ke nomor 3. And this is Daniel Harley, teman pro 2 featuring Dua Lipa dengan singlenya Two Hearts, turun 1 ke nomor 2. Ini dia jawara kita teman pro 2 minggu kemarin, dari Seki featuring Robin Tick dengan Looking Lovely, naik 3 ke nomor 1, chart international top 20 pro 2 Gorontalo. That's all teman pro 2 untuk namanya chart international top 20 pro 2 dari Gorontalo. Nanti untuk updatean terbarunya besok hari, di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Untuk nasionalnya di hari Minggu di jam 3 sampai jam 5 sore, only on pro 2 dari Gorontalo. And signing out dari chart international top 20, kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.